0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di iSuara. iSuara.
4: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
5: Cara tanggalnya
4: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Ebotol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
6: iSuara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 94,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: lagi main bagasi ya, bener gak sih?
1: Betul, kata-kata yang gak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: Tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasien gak boleh.
0: Itu kalau kita
1: penyakitnya suri nama
0: atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah wow, gak bangun-bangun itu pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu. Malu.
0: Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau boleh?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11. Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan. Mampus.
1: Astagfirullahaladzim. Masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol. Tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga gak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas. Mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo. Nah, emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya bener ya
3: kan? Gak mau kelewatan kan. Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Halo nak.
5: Halo bu, sekarang lagi di mana ya?
4: Ibu, lagi di Mekah nak, doain ya. Semoga ibadahnya

0: Iya, Bu.
1: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di Tanah Suci tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tsel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Jelling,

0: Wave to Earth sampai Daniel Caesar. Acara ini disponsori oleh MBCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

Jakarta 105,1 FM Bandung 88,7 FM Jogja 98,3 FM Medan 96,0 FM Makassar 90,1 FM Banjarmasin 90,2 FM Semarang 95,1 FM Palembang dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget
0: iya, Butika. Karena ya ini udah, berkaitan juga dengan Sahabat Suara. Iya, tadi kan bener, udah kita jembrengin ya aktivitas kita.
1: Gue iya, cinta banget siaran di sini tuh. Apa ya, vibes-nya timnya tuh kompak gitu loh. Udah gitu punya bos baik banget lagi.
0: Parah. Berarti nanti kalau Sahabat Suara mungkin gak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya gitu. I love you Butika. Thank terima you, kasih Butika. Liburnya
0: kita ada yang nanya gak ada karaoke nih. Gak ada. Belum ada karaoke. Besok, besok kita ada. Eh besok, besok kan libur ya. Enggak ya. Iya. Kan mau ke Bandung. Mau ke tempatnya Yopi. Nora Foto kan ulang tahun, ada syukuran. Iya. Betul. Begitu. Apa sih?
1: Iya gak apa-apa.
0: Gak apa-apa kan. Iya aman dong. Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Butika udah gak jawab-jawab.
0: Iya.
1: Udah nunggu depan pintu.
0: Gua liatin. Gua liatin ya Gina katanya.
1: Selamat pagi ada
0: dari Ani.
1: Ani. Ani satu ya. Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana enggak ketemu. Suami bilang, "Ibu di mall mana sih?" Ya, ternyata mallnya beda, anjay.
0: Astagfirullahaladzim. Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut
1: aja. Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus kok, makanya sebelah kiri kan gue nyetir, sebelah kiri tuh kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau tidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabutnya dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok gak ada orang? Ada susternya. Susternya sih bang. Pak, ibu gak ikut pulang.
0: Ada suster. Ada. Jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang penting banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk
1: Indonesia. Oh lama.
0: Suster itu lama. Ada lagi dari Dika nih di Tangsel.
1: Pagi Dika.
0: Miskom antara saya dengan istri yang bikin saya didiemin seharian. Gara-gara disuruh beli orek, saya belinya korek. Jauh sih.
1: Tapi miskom tuh.
0: Dika, uruknya emang beda satu sih.
1: Miskom sama budeg itu beda tipis ya.
0: Dia beli korek. Terus tapi kepake buat suaminya, buat gerokok. Kan ada buat makan ya. Tempe ini maksudnya tempe orek.
1: Belinya korek ya Allah. Iya. Padahal dia nyuruhnya
0: orek.
1: Kok
2: orek? Orek.
0: Iya, orek. Beda satu huruf makan sih.
1: Orek.
0: Iya, cuman kayak salah ya.
1: Lanjut lagi gak? Kita telepon nih ya. Coba telepon Butika dong. Jadi hari Kamis kita libur apa enggak? Hari Jumat gitu. Biar gak miskom dong. Ini menghindari miskom.
0: Tapi tadi aku udah jelasin hari Jumat aku juga ini kan ada salah satu pendengar Suara kita Dina Eke Maca ulang tahun. Kan kita datang diundang syukurannya. Kebetulan acaranya pagi. Nah kebetulan terus tadi yang ikutan kocak sama kita Ulfa itu jam satuan ada kontrol ke dokter minta temenin aku. Jadi aku temenin gitu maksudnya. Sama kata Citra abis itu aku udah pilates. Jadi kan
1: banyak ya
0: jadwal aku.
1: Terus
0: iya,
1: jadwal dan waktu kamu untuk suami itu kapan?
0: Aduh Rizky, astagfirullahaladzim.
1: Iya, harus ada dong. Masa kamu tidak men-spare itu?
0: Iya sih, ya udah santai aja ya kan.
1: Waktu untuk keluarga kapan?
0: Untuk keluarga, tenang aku bisa atur.
1: Ingat, kamu tuh punya kodrat nih tuh.
0: Kodrat.
1: Kodrat itu misalnya 9 di atasnya ada angka 2 gitu.
0: Kuadrat. Gak diangkat Butika langsung

0: sampai gue mati nih handphone. Bodoh amat, gue blok nomor lu semua.
1: Ke Senopati katanya.
2: Siapa?
0: Nah, kan?
2: Si Marta.
0: Mau Senopati udah. Mana
1: dia bilang, dia bilang.
0: Sibuk kita berarti. Iya kan?
2: Ah, Butika enggak bisa ditelepon nih.
0: Iya, udah di blok kayak sama Butika nomor kita. Udahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
3: Enggak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seruak
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
3: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
4: Iswara. Suara

0: Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Indonesia.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: 88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hola Jogja. Besti, waktunya nongki sambil kulineran dan bisa nonton Kunto Aji cuma modal 10.000 doang. Kapan lagi coba sahabat suara? Nah, kamu nih wajib banget buat agendain datang ke event Indomie Hype Abis Nyem on the Block yang bakal diadain tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium lantai UG. Nah, kamu bisa banget nyobain langsung dua varian Indomie yaitu Mie Nyemek Bangladesh E dan Mie Nyemek Jogja. Dan spesial menu ini bakal dimasakin langsung oleh Bu Siti yang dimana beliau ini punya warmindo Mie Nyemek legendaris sahabat suara. Di jam happy hour 13.30 sampai 14.30 dan 16.30 sampai 17 waktu Indonesia bagian barat. Nah, buat kamu nih yang mau bawa pulang Mie Nyemek series buat di rumah juga bisa banget. Ada paket cuma 10.000 isi 3 dan 30.000 isi 10 dapat free tas yang bisa di customize. Aduh lucu banget deh pokoknya. Dan gak cuma itu sahabat suara, ada MC-nya Alit Jabang Bayi yang bakalan nemenin kamu nikmatin berbagai aktivitas interaktif yang banyak hadiah lucunya, juga ada foto spot dan merchandise station yang makin manjain kamu waktu bikin konten. Dan di Jogja Edition ini bakalan ada special performance dari Kunto Aji. Buat kamu yang pengen nonton tuh cukup banget buat beli paket minimal 10.000 nih di booth-nya Indomie. Dan itu murah banget kan sahabat suara kan. Nantinya juga bakalan ada encore band, ada dimension band, kemudian ada projects by Dexter yang makin bikin hype sepanjang event. So, ajakin teman-teman kamu buat nongkrong, buat nikmatin hype-nya dan siap-siap seru-seruan bareng di Indomie Hype Abis Mie Nyemek on the Block 22 sampai 24 Mei 2026 di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium lantai UG. See you there Indomie lovers.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: ini.
1: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
2: Iya.
3: Lu ikutan turnamen ini?
4: Iya. Gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
3: Ih, serem.
2: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
3: Gila.
2: Ya ampun.
3: Karena tempatnya bagus banget.
2: Iya.
3: Tempatnya bagus banget.
2: Terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, "Lah terus kagak kelar pertandingannya?" "Enggak. Lah, enggak juara dong." Gitu.
3: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel banget. Kan bukan nanya kamu enggak bawa, Mas?
2: Banyak hampers.
3: Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas, gitu.
2: Lah, kan biasa ya, kalau habis tanding
3: enggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
2: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Jadi enggak ada dong hadiahnya. Enggak ada kata dia.
3: Ada istri modelan iya, begitu
2: terus
3: ya.
2: Terus gue tanya lagi, "Terus ntar dilanjutin enggak?" Dilanjut. Oh ya udah kalau dilanjutin enggak masalah.
3: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
2: Kenapa?
3: Yang Hidayah. Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
2: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
3: Selamat pagi Acus.
2: Ada Acus.
3: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
2: Astagfirullah. Lu jadi Harry Sorry, Potter Cus. Dong.
3: Ini pagi hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu kok aku ketawa sih.
2: Tiba-tiba petir kenceng banget dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung sawah sampai bolong pohonnya dan kita langsung kabur pulang takut.
3: Oh, pohon,
2: hampir, pohon kelapa.
3: Nah,
2: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
3: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
2: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesambar petir gitu, di kayak kaget gak sih? Bolong-bolong.
3: Ayam gitu. Bodoh amat.
2: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papanos, Bangbul, Omkin. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa.

0: merata. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus kalau aku tuh diserbu sama sekolah SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Wow. Ya salam, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
1: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
2: Kan pada ngebuat keributan lah.
0: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
1: Ya aku mah pernah tuh. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
0: Idi.
1: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
0: Situ ganteng, situ oke, situ selebriti.
1: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Situ oke banget.
1: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Situ ganteng gitu. Situ keren gitu.
0: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti boleh request lagu. Nanti kalau misalnya kamu udah cerita, di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu kayak yang tadi gitu boleh.
1: Boleh.
0: Boleh yang serius juga boleh.
1: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
0: aku
1: kamu cerita.
0: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku. Ya nanti aku juga ceritain. Membuat jantung aku deg-degan
1: mau
0: sih.
1: Denger gak?
0: Apa?
1: Anak SMP datang ke sekolah aku.
0: Gak usah. Situ oke. Hah? Itu Tom Cruise. Hah?
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus, dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.

0: Pagi Suara, Suara Warga Indonesia.
1: 88.7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hola Jogja. Besti, waktunya nongki sambil kulineran dan bisa nonton Kunto Aji cuma modal 10.000 doang. Kapan lagi coba sahabat suara? Nah, kamu nih wajib banget buat agendain datang ke event Indomie Hype Abis Nyemek on the Block yang bakal diadain tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium lantai UG. Nah, kamu bisa banget nyobain langsung dua varian Indomie, yaitu Mie Nyemek Bangladesh E dan Mie Nyemek Jogja. Dan spesial menu ini bakal dimasakin langsung oleh Bu Siti, yang dimana beliau ini punya warmindo Mie Nyemek E legendaris, sahabat suara. Di jam happy hour 13.30 sampai 14.30 dan 16.30 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, buat kamu nih yang mau bawa pulang Mie Nyemek series buat di rumah juga bisa banget. Ada paket cuma 10.000 isi 3 dan 30.000 isi 10 dapat free tas yang bisa di customize. Aduh lucu banget deh pokoknya. Dan gak cuma itu sahabat suara, ada MC-nya Alit Jabang Bayi yang bakalan nemenin kamu nikmatin berbagai aktivitas interaktif yang banyak hadiah lucunya. Juga ada foto spot dan merchandise station yang makin manjain kamu waktu bikin konten. Dan di Jogja Edition ini bakalan ada special performance dari Kunto Aji. Buat kamu yang pengen nonton tuh cukup banget buat beli paket minimal 10.000 nih di booth-nya Indomie. Dan itu murah banget kan sahabat suara kan. Nantinya juga bakalan ada encore band, ada dimension band, kemudian ada project by Dexter yang makin bikin hype sepanjang event. So, ajakin teman-teman kamu buat nongkrong, buat nikmatin hype-nya dan siap-siap seru-seruan bareng di Indomie Hype Abis Mie Nyemek on the Block 22 sampai 24 Mei 2026 di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium lantai UG. See you there Indomie lovers.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Iswara.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Sumpah kita gede banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak?

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada, ya platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Ah, nemu aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa di Sandi lagi? Bacain WhatsAppnya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum imbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari. Setiap hari.
0: Iya, setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi. Uci, makasih ya.
1: Ini nih tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
5: Halo Nak.
6: Halo Bu, sekarang lagi di mana ya?
5: Ibu lagi di Mekah Nak, doain ya, semoga ibadahnya lancar.
6: Iya Bu.
7: Musim haji, rindu dan khawatir sering terasa bersamaan. Tapi sekarang, kamu bisa tetap terhubung dengan Romex Haji dari Telkomsel. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa aktif hingga 50 hari. Plus, bonus voucher makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di tanah suci, tetap terasa hangatnya Indonesia. Semua ini cukup Rp880.000 dan bisa kamu kirim langsung dari Indonesia lewat Telkomsel atau outlet terdekat. Cek info di tcel.id/haji2026 atau ketik bintang 266 pagar. Telkomsel selalu dekat di setiap langkah ibadah.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pagi Suara. Suara Warga Indonesia.
1: 88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hola Jogja. Besti, waktunya nongki sambil kulineran dan bisa nonton Kunto Aji cuma modal 10 ribu doang. Kapan lagi coba sahabat suara? Nah, kamu nih wajib banget buat agendain datang ke event Indomie Hype abis nyemek on the block yang bakal diadain tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium Lantai UG. Nah, kamu bisa banget nyobain langsung dua varian Indomie yaitu Mie Nyemek Bangladesh E dan Mie Nyemek Jogja. Dan spesial menu ini bakal dimasakin langsung oleh Bu Siti yang dimana beliau ini punya warmindo Mie Nyemek E legendaris sahabat suara. Di jam happy hour 13.30 sampai 14.30 dan 16.30 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, buat kamu nih yang mau bawa pulang Mie Nyemek series buat di rumah juga bisa banget. Ada paket cuma 10.000 isi 3 dan 30.000 isi 10 dapat free tas yang bisa di customize. Aduh lucu banget deh pokoknya. Dan gak cuma itu sahabat suara, ada MC-nya Alit Jabang Bayi yang bakalan nemenin kamu nikmatin berbagai aktivitas interaktif yang banyak hadiah lucunya. Juga ada foto spot dan merchandise station yang makin manjain kamu waktu bikin konten. Dan di Jogja Edition ini bakalan ada special performance dari Kunto Aji. Buat kamu yang pengen nonton tuh cukup banget buat beli paket minimal 10 ribu nih di booth-nya Indomie. Dan itu murah banget kan sahabat suara kan. Nantinya juga bakalan ada encore band, ada dimension band, kemudian ada projects by Dexter yang makin bikin hype sepanjang event. So ajakin teman-teman kamu buat nongkrong, buat nikmatin hype-nya dan siap-siap seru-seruan bareng di Indomie Hype abis Mie Nyemek on the Block 22-24 Mei 2026 di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium Lantai UG. See you there Indomie lovers.
0: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada artis yang jadi dosen juga?
1: Nah, ini nih yang banyak orang belum tahu. Reza Rahardian tuh dikenal sebagai salah satu aktor terbaik Indonesia. Tapi di luar dunia hiburan, Reza Rahardian pernah ngajar di program studi vokasi komunikasi UI tahun 2018 sampai 2019. Dia tuh ngajar mata kuliah teknik olah suara, penyajian presentasi performance, dan juga acting atau performing arts. Keterlibatan Reza juga sejalan dengan program pendidikan di Indonesia yang menghadirkan praktisi industri ke kampus. Begitu juga Raditya Dika. Dia resmi menjadi dosen praktisi di program vokasi Universitas Indonesia, jurusan produksi media. Raditya Dika mulai ngajar sejak Oktober 2023. Dia sempat ngajar di bidang industri kreatif, khususnya konten audio dan podcast. Setelah itu Radit kembali ngajar di UI di akhir 2024 sampai 2025.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu. Cuma di iSuara.
3: iSuara. iSuara. Suara Warga Indonesia.
4: 88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hola Jogja. Bestie, waktunya nongki sambil kulineran dan bisa nonton Kunto Aji cuma modal 10 ribu doang. Kapan lagi coba sahabat suara? Nah, kamu nih wajib banget buat agendain datang ke event Indomie Hype abis nyem on the block yang bakal diadain tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium lantai UG. Nah, kamu bisa banget nyobain langsung dua varian Indomie yaitu mie nyemek Bangladesh

0: dan mie nyemek Jogja. Dan spesial menu ini bakal dimasakin langsung oleh Bu Siti, yang dimana beliau ini punya warmindo mie nyemek legendaris Sahabat Suara. Di jam happy hour 13.30 sampai 14.30 dan 16.30 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, buat kamu nih yang mau bawa pulang mie nyemek series buat di rumah juga bisa banget. Ada paket cuma 10.000 isi 3 dan 30.000 isi 10 dapat free tas yang bisa di customize. Aduh, lucu banget deh pokoknya. Dan gak cuma itu, Sahabat Suara, ada MC-nya Alit Jabang Bayi yang bakalan nemenin kamu nikmatin berbagai aktivitas interaktif yang banyak hadiah lucunya, juga ada foto spot dan merchandise station yang makin manjain kamu waktu bikin konten. Dan di Jogja Edition, ini bakalan ada special performance dari Kunto Aji. Buat kamu yang pengen nonton, tuh cukup banget buat beli paket minimal 10.000 nih di booth-nya Indomie, dan itu murah banget kan, Sahabat Suara kan? Nantinya juga bakalan ada encore band, ada Dimension Band, kemudian ada Projects by Dexter yang makin bikin hype sepanjang event. So, ajakin teman-teman kamu buat nongkrong, buat nikmatin hype-nya dan siap-siap seru-seruan bareng di Indomie Hype Abis Mie Nyemek on the Block 22-24 Mei 2026 di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium Lantai Yuji. See you there, Indomie Lovers!
1: Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan

0: Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
1: "Leh uga nih."
2: Wah, main leh uga aja.
1: Leh uga nih.
0: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
1: Gitu leh dong. Uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik.
3: Asik deh.
1: Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
2: Aduh.
3: Baru tuh.
0: Tenang ibu, jangan emosi.
2: Ternyata
0: ibu.
2: Dia ya.
1: Kenalin, aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
4: Jauh banget.
2: Gimana?
4: Inisial Z jadi Rizky.
2: Kan ada Z di tengah. Oh, iya. Oh, emang ambil inisial tengah.
1: Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa? Oh, nama kamu?
2: Susi.
1: Lain lagi.
3: Susi. Oh, yang baru nih.
1: Baru
3: Susi.
1: Nih.
3: Baru,
2: okay. Abang? Manis abang ya. Abang, abang bisa colok? Bukan maksud...
1: Bisa dong.
2: Bukan maksudnya, bisa tolong colokin gak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
1: Oh, mau ngecas. Oh, okay, iya. Aku colokin ya.
2: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung. Aduh, dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen...
5: Pengen makan kerupuk seblak pakai Indomie.
1: Asik! Cakep. Mantep banget
2: bisa
1: itu.
2: Bisa itu masuk.
1: Belinya di Depok, loh.
2: Iya.
5: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah, karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku...
4: Pengen aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar. Sirkus sedikit. Namanya nama lengkapnya Suzy by Neymar.
3: Bukan dong. Wah.
4: Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh kalian sejauh ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
1: Silent. Ngomong sambil ada air di mulut.
4: Oh gitu. Oh, susah tuh.
1: Gak ada yang bisa.
4: Susah itu.
1: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang

0: menurut aku kamu itu adalah wanita yang punya bentuk tubuh
1: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kali lebar kali tinggi gak nih?
1: Memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih.

0: tuh memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya gak masalah, orang-orang sih muji aku sih. Aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
1: Rata. Termasuk bangunan ya.
0: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
2: agak kerut dan berurat.
3: Wow, kerut dan berurat.
0: Apa tuh?
1: Bagian mana tuh kulitnya, mana tuh? Kerut dan berurat bagian mana, Ulfa?
0: Iya kan.
1: Bagian mana, Ulfa? Kerut dan berkerut.
2: Ya, kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
0: Oh, oh baksonya sudah matang.
2: Oh. Kebetulan baksonya direbus cuma dua.
0: Oh, baksonya
2: bulat-bulat.
0: Oh, baksonya dua.
1: Berurat lagi.
0: Berurat.
2: Tambahan topping makan mie yang tadi.
1: Gitu.
2: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
0: Ah, si Ulfa
1: yang panjang itu adalah
3: sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, emang kadang tuh ya yang bikin kita pengen ganti mobil itu karena pastinya mau mobil yang lebih nyaman, yes, lebih stylish, dan pastinya lebih worth it.
2: Nah, pas banget buat kamu yang lagi bingung nyari mobil yang nyaman dan stylenya kece, iya. Selama bulan Mei ini Kia hadir dalam Kia Experience Week, mm-hmm, di berbagai mall di Jabodetabek, di mana kamu bisa langsung lihat dan cobain Kia The New Kia The All New Carens, yeah, maksud aku, yes, mobil keluarga dengan kabin luas dan nyaman, mm-hmm, juga the new Sonet SUV compact yang stylish, so it's praktis lah ya untuk aktivitas sehari-hari.
1: Ini gue sering lihat di jalanan, emang udah keren banget ini mobil ya, yes. Kia juga punya harga baru nih sahabat Suara, Kia Carens mulai dari 299 jutaan dan Kia Sonet mulai dari 263 jutaan, yes, plus total ya, Kia Total Care garansinya 7 tahun atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun free maintenance.
2: Nah, untuk sahabat Suara langsung aja yuk mampir ke Summarecon Mall Bekasi, ya, Lipo Mall Puri dan Summarecon Kelapa Gading, ya, sampai dengan tanggal 17 Mei 2026. Mm-hmm. Ada juga Summarecon Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, Peak Avenue tanggal 18 sampai 24 Mei 2026.
1: Betul sekali. Dan Gandaria City 25 sampai 31 Mei 2026.
2: Jadi kalau weekend ini lagi pada jalan-jalan ke mall, sekalian aja test drive, siapa tahu pulangnya malah bawa wishlist baru, ya, yang kesampaian.
1: Betul sekali, makanya jangan sampai kelewatan.

0: Experience Week selama bulan Mei. Untuk info lengkap, follow dan cek Instagram at kia.idn.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh MyBCA, Teboto Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: benar serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh. Kasian
1: ini loh. Ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman.

0: Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras abis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas abis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
1: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
0: Tapi ini cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
1: Tapi kalau jadi banyak diandelin itu berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh namanya dipanggilnya bukan Fear.
0: Apa?
1: Far. Far.
2: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
0: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
0: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil namanya Fair.
3: Fair. Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Depan.
2: Ow.
3: Gila, jago banget lawannya.
1: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
3: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
4: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. HUHA Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya HUHA Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow HUHA Cup 2026 di Instagram. See you in court!
5: 88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Hola Jogja. Besti, waktunya nongki sambil kulineran dan bisa nonton Kunto Aji cuma modal 10.000 doang. Kapan lagi coba sahabat suara? Nah, kamu nih wajib banget buat agendain datang ke event Indomie Hype Abis Nyemek on the Block yang bakal diadain tanggal 22 sampai 24 Mei 2026 dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium lantai Yuji. Nah, kamu bisa banget nyobain langsung dua varian Indomie, yaitu Mie Nyemek Bangladesh E dan Mie Nyemek Jogja. Dan spesial menu ini bakal dimasakin langsung oleh Bu Siti, yang dimana beliau ini punya warmindo Mie Nyemek E legendaris, sahabat suara. Di jam happy hour, 13.30 sampai 14.30 dan 16.30 sampai 17 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, buat kamu nih yang mau bawa pulang Mie Nyemek series buat di rumah juga bisa banget. Ada paket cuma 10.000 isi 3 dan 30.000 isi 10 dapat free tas yang bisa di customize. Aduh lucu banget deh pokoknya. Dan gak cuma itu sahabat suara, ada MC-nya Alit Jabang Bayi yang bakal nemenin kamu nikmatin berbagai aktivitas interaktif yang banyak hadiah lucunya, juga ada foto spot dan merchandise station yang makin manjain kamu waktu bikin konten. Dan di Jogja Edition ini bakalan ada special performance dari Kunto Aji. Buat kamu yang pengen nonton tuh cukup banget buat beli paket minimal 10.000 nih di booth-nya Indomie. Dan itu murah banget kan, sahabat suara kan. Nantinya juga bakalan ada encore band, ada dimension band, kemudian ada projects by Dexter yang makin bikin hype sepanjang event. So, ajakin teman-teman kamu buat nongkrong, buat nikmatin hype-nya dan siap-siap seru-seruan bareng di Indomie Hype Abis Mie Nyemek on the Block 22 sampai 24 Mei 2026 di Pakuwon Mall Jogja Society Atrium lantai Yuji. See you there Indomie lovers.
0: Memutarkan musik yang kamu butuh kapan?

dengarkan semuanya di 101,4 FM Iswara Jakarta, 105,1 FM Iswara Bandung, 88,7 FM Iswara Jogja, 98,3 FM Iswara Medan,

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ilmu tinggi sekali.
2: Keren banget, pokoknya kamu harus ada di grand final.
3: Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan lolos ke grand final Indonesian Idol season 14. Ayo dukung dan vote idola favorit kamu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Grand final Senin 18 Mei jam 9.30 malam. Result and reunion Senin 25 Mei jam 9.30 malam. Live eksklusif di RCTI Channel 28. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID. Indonesian Idol, home of the idols.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: gini.
1: Itu serudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau enggak salah.
2: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
3: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
2: Anjay, keren.
3: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
2: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
3: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
2: Radal, itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
3: Aduh.
2: Itu si rudalnya dia, abis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
1: Dia
2: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
3: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
2: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
1: Lembek, jadi lembek tuh si rudal lembek.
2: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
2: Iya.
1: Keras
2: dan kan, iya, karena udah dilututin. Dia lembek tuh.
3: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongin.
3: Fluffy.
2: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari fluffy. Nah. Dia berubah lagi.
3: Apa?
2: Chewy dia.
1: Emang kalau dilus-lus enggak bisa ini lagi, Pak. Enggak bisa aktif lagi tuh rudal.
2: Oh, udah enggak bisa. Kalau udah dilututin udah enggak aktif, enggak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah nge-plek juga ya.
2: Tapi masih bisa dipakai enggak?
1: Kan masih ada masuk.
2: Kan ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
1: Loh.
3: Kok rudal berurat?
1: Kok urat sih?
2: Kan ada gambar-gambar itu.
1: Tato
2: gitu.
1: Oh, kok ditato?
3: Iya.
1: Kan dicap.
3: Oh, dia
1: made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis Bas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan di tanda tangan tuh.
2: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat. Cuma

0: Pagi Suara Para Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My Beca International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, Suara Warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and the Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Di sini, tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Kak Indra kepanjangan dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi deh.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara, kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Lanjut, boleh.
1: Oke, jadi ceritanya adalah menjadi karyawan.
3: Ini bawa siapa? Pelanggan.
1: Sebentar belum.
3: Oh belum. Oke, boleh. Kesel
2: sabar.
1: Tarik napas.
0: Tapi kayak Citra diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Oh. Dia dengerin.
0: Disapa dulu.
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Bentar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi, akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya.
1: Nah, dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Belum juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger udah kok denger, gitu. Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo.
4: Halo, Kinar-kinar ada di suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulat-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu foto mulu sih, Pak. Kesel gua malam ini.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa.

0: bulak balik sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin, yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya,
1: mendumel
0: dan berkata, ayam
1: lata,
0: ngedumel
2: itu lata,
0: ngedumel sopan spoken lah.
2: Dia aku terkejut kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit, kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai peci, pecinya tinggi banget lagi.
0: Di bawah lagi tuh peci.
1: Bawa lagi si peci tinggi itu.
2: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
2: Oh, bapak ternyata sedang mencari
1: obat kurap.
2: Obat kurap.
3: Gatel-gatel. Pelanggan ke apotik.
2: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gatel-gatel. Iya. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
1: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
2: Oh, sambil garu-garu.
1: Obat kurap. Ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
2: Wah. Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
3: Oh iya. Pakai peci. Obat kurap iya. Buat siapa?
2: Iya kan biar tenang. Di tenang biar
1: enggak ke pemakaman umum.
2: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
2: Iya. Oh, iya.
3: Kemudian
2: pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang.
2: Oh,
4: telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
2: Oh,
3: makamnya ini spesial.
2: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
2: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
2: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
2: Iya.
3: Oh gitu.
2: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih akut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
1: ibu kos.
2: Sama ibu kos. Dikuburnya di daerah kos-kosan.
1: Iya.
2: Di belakang kos-kosan.
1: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
2: Oh, laparan. Oh, iya. Cemilan.
1: Iya, iya.
2: Dia makan nasi.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Oh, happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru.
6: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara.
7: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Ada,
0: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah kayak,
0: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan.
0: Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran,
1: buat betul. Flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Iya.
2: Rapat juga.
0: Apa misalnya

0: pecinya yang tinggi gitu. Terus kita kebagian di belakangnya imam. Habis sujud begitu naik ke atas, si imam kebawa ke atas tuh. Nah, bapak enggak pakai sempak ya?
1: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
2: Eh Pak RT, ada apa ya Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Iswara.

0: Ispara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Dava Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh MyBCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan

0: Bahkan
1: kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.

0: ini.
1: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
2: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
3: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
5: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
4: Cara tanggalnya
5: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Gen Viv, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
0: Oh, jadi gitu.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Pagi Suara, suara warga Indonesia. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026.

0: akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh MyBCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswaranetwork.com/streaming.
2: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kenapa dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and the Sentinels, Yunadi, dan masih banyak lagi.

Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh MyBCA, Ebotol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Cara tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.
0: Suara warga.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat.

FM Medan, 96.0 FM Makassar, 90.1 FM Banjarmasin, 90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit